Amwa Manze Wangoka, Anom na Zandas FM 105.7. Ayeno kwa Nelu Ibu Amaka, Ebo ino giro onyi Ibu, kelema chineke nihu ni Ibu Rodo. Ibu Amaka arela nwoke marela wanyi ma Ebo ino giro onyi Ibu ngorema, a chineke menagibere ga uro onyi Ibu. Ibu mrana he, anyi wunde je jemba, wannem Ibu Amaka.